Temenai ko ngabi naikot winasio swao to may maom kakal ko po miyampay diti hozo pakyunizan maza da kapabalan social diti kopi bosian jel ti John i mama Zandi Dolores James Sham Richard Luzila Meg Norin Jailin Oyong da maza da TikTok babay na diti Omi Alicia Lili, Maria Johan, Florida Kinajil, masa di tia WhatsApp boh kau nampak kenai. Ba poti musan ku wagu miampai hozo pekunizan tukan dengan dia zu. Do tadau bay no. Omi tina pengaman tadi Charles Loginon pun pintu tunan pinita tagadan dau di Morin Kinjau. Sutanan negi hozo di Pekunizan di Miss Mantad Kampung Sulim Kinarut hozo di Jenny Jalindan Miupus Sogi Gisom Om hozo hahai Odindoy diazu tepinai Lovina Mindog Pekunizan di Maurius Morudim Kinengo diazu

kosimbanon ko zuvotongus i nakotimpu ni konya bisosomo ko poing kavas dokan takan asam om tinggaud ho hobino ontok minsa sedap om dongo sedap i kinaisanon kotonobon sama. Tumanod ka intahangan di mohingon patunod ko pisan Meteorology Malaysia toy Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip pisosomo ko tiyambus ino gisom ko impupuson Wuhan ko opod diti om kikomozon diti do napupusan o tongus ko tanabon kabatan ino ko timpun di ko padamapat Wuhan ko himo nakatahim Kozuvo tongus omungkang mantad magisu survival gisan ko pagovit nagi do tinggod om asam do timpu tadu. Kozuvo dino ko pagovit nakantakan hizud monigog humpadang om aba o kazu. Mantad no di dino baza hisun siovok id pivohitan pisosomo do muang kuang baza kosimbanon tongus sumugi. Sova natun ginumuan do mingat-ingat om tumanud ding kokoton ko zuvo tavan om lagi ko paingatan ko zuvo tavanid hivang web Met Malaysia aplikasi may cuaca om kapabalan sosial pain bida ko pisan. Apatut pagyaton o pionitan tavasi idpihatan ko palintan om kapabalan mo ido ko paihan ko kompit ko tulan om ababazan ko palintan ko dimpot kumatuhun ngavi. Nabos iti di manunuat pisampuvan Sabah Dato Muhammad Razali Wahab. Kapabalan ako no po ko kitongungan papahumbus kapayhan kapalintan nga adadi po pionit ipihatan kapalintan miyampay tuhun ngavi. Pinabos di si doy tidi doy sodap pionitan tapas ipisampuvan om kapabalan Sabah Jaspem duwang ibu duwang padam onom id Kota Kinabalu. Kita piumanan itina di tongotiaga ke Zara Kairina Maha

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Ay, Ming, do ko nalisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Uy, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu niat teko jogging lulai-lulai. Luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Nggak indah te badan ku tu. Ampus aku mun lulai tu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pulau apa bentuk sangat kok?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua, gangik sudu gula na nu tu, setengah sudu cukup nu tu kulut.
0: Mbak Ming, bawain nu bentuk kurangan ku gula ni, minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Mana-mana sih kau tu nenut?
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan kau jogging ya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tratino, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, boleh tak yang menferi? Sinsep je mau.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kopan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

anak diki anu kansang kenakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pulemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh infor dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemayuan ku anu saka tak bangun peranak ku. Nergo nu bangan peranak kerana segai yunu anugrah anu niat tekiror goneng. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat pekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedoneng ngerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok ngendanu acara, antawa iyan-iyan pertandingan anu tenutan de anak. Dok segah oleh reso nergoan anak yonu masa bundaan lah.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa skol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besama ngendok manfaat nang kemudahan internet. Cara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti cara bau teknologi ko media sosial, ko pan cara-cara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk ngendok ko mengkolek kealapan ko pan nabang secara kansa. Jadi se anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selan ko laman web anu boleh ngenda ko niak boleh ngendok. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun ta media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Ana. Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: bana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Jadi nak terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alap Bana yang abar. Semoga momon dinakan tita kemab tu sihat selalu, sanang atai selalu, murah rezeki selalu. Kok pandong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama Alap Bana. Minggu-minggu jaga harapanku sanang-sanang atai. Kok pan yang ingin ngendak kami tak live TikTok, boleh ngendak kami tak live TikTok tak kemab tu. Dong lupa untuk tap screen bi, share lagi live tu. Kok pan boleh ngededek pan tak nombor WhatsApp kami 0 di kau siam 4 siam 0 P2 wow P2. Wow. Dinakan tita tuaran sihat ke jomo tuaran. Dinakan tita kota belut tak papar tak keningau tak pitas tak kota marudu tak kuda. Yen abar. Harapanku momon sihat-sihat jo selalu yang ngendak kita tak live TikTok tak kemu waktu. Barat dinakan ti Syarul Ijung. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bagaimana kata ti Yayan? Bersama semua kok kiti, sian-sian lagi itu coba komen video lekat minggu kam. Jomo minggu kok. Yen paku bi tak kemap tu lagu yen lagu paku bi tujuh bi tak sian. Jadi sanang leti meling lagu-lagu yang pinaku. Sanang leti meling-meling lagu yang ya paku bi lah. Barat dinakanti Angga Syukri. Assalamualaikum DJ ku. Waalaikumsalam Tuan Haji. Bagaimana dekat tak dinakanti hadir luak KB. Barat dinakanti Syarul Ijung itu tu. Sin-sin lagi itu diam live itu Angga Syukri un Apeng Topeng. Oh bos Apeng yang abar. Dinakanti Apeng. Bagaimana dekat tak dinakanti Jurita Eling. Dinakanti Ziaf. Dinakanti Real. Dinakanti Mok. Hadir luak KK DJ. Barat Yayan. Yang abar jomo KK. Yang abar jomo Kota Blut. Sangin dia lagu Piras saya dinakan idola ku. Kang kita meling lagu Piras. Okey, tenang. Asal KB saya tamu teko kam tamu besar KB dinakan. Ya dinakan. Dong lupa somo-somo kita meramai-ramai tamu besar. Minggu tu start no betiru, start no dari sepu Bang Ibuan sampai no sepu wau Bang Ibuan. Kok pandong lupa aku baik teruak jemput untuk di kau persembahan bersama kau artis-artis sama. Terhati bimberen, Yono sepupi itu mengimun Oktober, Minggu Bunda, tak tapak tamu Kota Blut. Pukul pitu songom sampai no selesai. Kok, aku akan bersama kok DJ Z. Kok pan, terima kasih tak penganjur eh. Kerana ngejemput aku kok DJ Z. Sebenarnya ini rejo susah lek kulik kam duangan tu. Rejo mahal. Sebenarnya ni mahal ni, ya mahal dinakan. Cuma, pandai lek bertutur, pandai lek mujuk, on lah kok. Amun telefon nak kinurangan lagi, nak kinurangan lagi. Gak ada pasal rego dia nak kan lah. Tapi sebenarnya ni semangat dia. Dia nak baca barat tidau kok. Minggu-minggu sebelum tu mudah-mudahan un konsert penyanyi-penyanyi sama kok. Mudah-mudahan kita teko kurung-kurung bersama kok bangun penyanyi-penyanyi sama. Kok pun bangun peminat-peminat siaran sama. Alhamdulillah. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai kang tak tapak tamu Kota Blut sepupitu ah ha? Sepupitu Bang Ibuan antara artis yang boleh beranku lah dekit lah nak boleh iko-iko ko amun iko-iko nak surprise ko antara ni Aslan Awang Leleng Azlina Amir Aziz Omar Rosdi Ali kau nak iko lagi nak boleh marah jadi dong lupa nak bit tarik eh, tagu bi tarik eh, sepupi tu Bang Ibuan, tapak tamu Kota Blut, persembahan artis-artis bajau sama. Pengecara ni, sudah semesti ni, yang paling lawak adalah tu lah kau, tak sabar tu, aku je paling lawak adalah DJ kau. Aku kau DJ Hizi, jadi peramai-ramai tikang songome, tak tapak tamu Kota Blut. Entah dua lagi, terima kasih tak penganjur, kerana sudi ngejemput kami. Barat ni, susah banal lek kulit kam duangan, mahal banal sebenarnya ni, gaya pasal mahal ni nak kan. Pandai bertutur, pandai ling jo mau berbahasa, onjo. Sebenarnya ni kok, gedok pasal sin. Amun kita terlampau nembe tak sin, niat kita teko pinggo dia nakan. Tapi amun kita pikir pelanan Bang Soti untuk mempenik Bang Soti untuk mempenik sama tu, dia banan sin ne. Bang Soen dokku, Bang Soen dok ti. Okey dia nakan. Jadi amun niat kita sin lagi, amun niat bertiru, cuba sambung be. Cuba sambung be. Amun niat kita sian lagi, amun niat bertiru, cuba ndak aku dok. Cuba ndak aku dok kam amun kam pandai nambung ayat tu. Amun niat enggai kita sian lagi, amun niat bertiru. Astagfirullahalazim. Q. Dong sampai aku mun kata-kata engkau Q ah.
Jadi yan-yan pun, terima kasih Tak Mimun Dinakan yang sedang bersama. Jangan lupa tap-tap screen, share-share. Yang ni lagi boleh follow, follow-follow dedau.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 46 minit kemuap. Kakak lagi bersama kok kami tak kemuap tu. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang suti-suti, jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan. Minggu-minggu jakam tak kau tak belut kah, tak kudat kah, tak pitas kah. Kamu ngenat kudat, ingat ku dinakan seti. Si orang ni ya, selalu ngechat aku daw-daw maku lagu betiru jarang no. Orang ni Azrin. Pinggo no dinakanti niat terhati mudah-mudahan niat sehat selalu Azrin. Okey, kakak lagi bersama kok kami. Amun kam aku lagu komen bijo tak live TikTok tu ataupun dedek bita nombor kami 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow. Ulangan ku lagi 0 di kau siam 4 siam 0 pitu wow pitu wow.

0: jong lupa mekale siaran sama ala pana pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.
2: Kakak bersama mekale siaran sama ala bana kopan. Kakak bersama-sama kok kami tak kemu waktu. Terima kasih tadi nakan-nakan yang sedang bersama mekale siaran sama. Tak ko tablut ini abar jom ko tablut. Minggu bunda aku mulai ko tablut, okey? Ya nak abar bangun dinakan tak tuaran, dinakan-dinakan ti tak papar, tak pitas, tak kudat, ko tak marudu, tak keningau, tak sempurna, tak lah datu. Bangun dinakan-dinakan ti yang kerja, tak semenanjung. Doa-doa tiga semoga murah rezeki. Kopan sihat, kopan alap-alap selalu. Sari tak laco moko. Minggu-minggu jo kamu tak kemu waktu, harapan ku momon sanang-sanang atai yang sedang-sedang bersama mekale tak kemu waktu, boleh bersama mekale kami tak extra tak siaran wau pituk kosong, kok pan tak My TV tak siaran pituk kosong wau, kok pan tak RTM Click. Sanang jo pemia bijo Google Play Store download bi RTM Click. Selain boleh ngendak TV, boleh ngendak berita, kamu pan boleh mekale siaran radio. Khusus ni Sabah VFM Penrun tak aplikasi RTM Click. Cara ni sanang jo, ogobi Google Play Store, pemiabi RTM Click, download bi meme me momon un. Okey?

warisan budaya sama. Manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun. Keturan ni boy sinusun makali nekap. Manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun. Kalang sama jauh-jauh berkiru aino pada bau. Manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama ala bana.
1: Bingo kam. Jong lupa mekale siaran sama ala bana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
2: Bersama ko DJ Azmi.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama aku mau abar-abar tu sempena tamu besar Kota Belud 2026 di Kau Concert. Antara persembahan artis-artis Bajo sama daerah Kota Belud akan merun persembahan tak tamu Kota Belud, tak tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu Oktober Minggu Bunda tak pukul pitu songom. Antara artis yang akan buat persembahan Rosdi Ali, Cikgu Dr. Ruda, Rablin Nordin, Sopian Daiman, Aziz Omar, Leleng, Bulat, Dolmat, Awang Kamaludin, Azlina Amir, kau pun ikut lagi. Jadi dong leban bi peluang tu untuk kita sama-sama meramai-ramai tapak tamu Kota Belud tak sepul 7 Oktober tak pukul 7 songom. Kok mana tahu kamu ingin ngendak Roslin Ginsuok berlagu live kok. Itu kisah dembangi somo-somo intom ti sanang susah tanggung ti. Kok mana tahu masa bi ampun mana tahu ingin ngendak sin lagi. Raida Banda, oh Raida Banda iko peminat. Cian lagi Nordin Banda, oh cian lagi Safiq Jastar, wah jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai. Tak sepu pitu bangi buan Oktober 2026 tak tapak tamu Kota Belud tak pukul pitu songom. Aku kok Hizi, aku kok DJ Hizi akan menggope. Jadi taguk bitarikan nak bi, okay? Sepu pitu bangi buan. Betiru dah kan? Sepuh. Sepuh dikau. Sepuh dua, sepuh empat, sepuh lima, sepuh enam, sepuh pituk. Beren eh. Cuba. Betiru sepuh kok. Sepuh. Sepuh dikau. Sepuh dua, sepuh telur, sepuh empat, sepuh lima, sepuh enam, sepuh pituk. Lalu sabtu minggu bunda pula. Okey. Jadi nak bi, taguk bi. Tarik ke sepuh pituk Oktober 2026. Tamak tapak tamu. Kota Belud tak pukul pituk songom.

0: dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.

Sedangkan aku biasa pukul 5 kemuap, kita akan mengkali berita entah wak abar-abar dia melat. Selepas ini aku akan meling lagu-lagu yang berpina aku lekat tak live TikTok kok pentak WhatsApp ti. Sempat lagi maku lagu tak nombor kami kosong dikau siap 4 siam kosong pitu wak. Dinakan nombor yang untuk WhatsApp je dong kami nelepon. Kadang-kadang unjung masalah sangka barak gai nombor WhatsApp yang nombor DJ Azmi kok. Sampai ke tiba-tiba boleh mangan neka DJ yang ini nak ngangkat telefon DJ AJ nombor WhatsApp konti Sabah VFM dinakan. Okey. Jadi me untuk maku lagu atau nuju salam. Dong nak tilau-tilau abad DJ boleh mangan neka minggu ka kok niat ngogo pitu ka sebab ai nombor office. Bila nombor office dinakan selain DJ Azmi tu, momon DJ tak Sabah VFM tu ngito. Yen barak bi, yen chat bi. Jadi AJ sebenarnya ni nombor konti. Gak ada nombor DJ Azmi kok. Kadang-kadang gak salah anggap. Aku nelepon-nelepon kau, akan mau pitu, akan mau pe. Ni aku ngangkat, ni aku nge-reply. Nombor konti dinakan ha. Jadi tungan ni untuk maku lagu kok penuju salam. Okey. Jadi gak ada nombor DJ Azmi. Okey. Jadi terima kasih kakak lagi bersama mekali siaran sama Alabana. Tak kemap tu yang sedang bersama mekali siaran sama. Jangan lupa untuk sentiasa ngejogo kesihatan, keselamatan. Kok apa? Ngejogo diri selalu minggu-minggu jo. Okey. Pukul 5.15 minit kemap kita akan live balik. Engkau lagu-lagu yang baby nenek tak kemap tu. Diam siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muab tu. Sabah beruntuk sempat juta ringgit nabangan skul kina badan Gaiko Islam. Belanjawan 2027 mempenik usahawan PMKS ngogo pasaran global. Abar-abar sepenuh ni. Sabah mempenik peruntukan tabangan tak skul-skul kina ko badan Gaiko Islam tak sempat juta ringgit tahun tu binanding pitumpuk juta ringgit tahun limpas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara pemenikan tu muan pengendaan tak komitmen perintah alat untuk kepastian akses pendidikan anu lebih alap. Ahli nebangan pemalapan bangunan ko pengoperasian badan keagamaan beliau maraan pendirian perintah kakal berteras ko prinsip Sabah First ko pendidikan untuk semimon. Narusan persekutuan keadilan kesemuaan ko penketerangkuman niak ngiru bangso ko ugama. Datuk Seri Haji Ji bertutur tak majlis perasmian Dewan Pusat Kegiatan Murid Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Inisiatif Malah Perusahaan Mikro DK ko sedong PMKS diam belanjawan 2027 niyakinan buli nabangan usahawan tempatan mempenik produktiviti ngabuta peringkat global. Pensyarah Fakulti Pengurusan ko Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat Mara suntikan modal latihan kemahiran pensijilan halal ko pendigitalan antara lingkak penting dia malap lagi daya saing PMKS khusus ni tak latuh. Dr. Nabila Pan Maraan pengukuhan PMKS Kopan pemenikan pelaburan pengen potensi muka lebih ikut peluang pekerjaan tak Sabah. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi nambut alap pemenikan peruntukan Sabah Diam Belanjawan 2027. Beliau maraan pemerunan projek keutamaan Dokon Kok Soten Madani Link Pinalingau untuk mengatasan isu kesawan bekalan elektrik antara pantai timur ke pantai barat Sabah. Datuk Muhammad Suryadi Tinemuan Bojo ngerasmian sampangan alau kesihatan mental sedunia peringkat hospital Tawau. Beliau nut marak menik taraf lan marotai kalabakan sepulut untuk keselamatan pengguna. Pengumuman perintah ngandaan tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA ta anak-anak kelahiran Sabah kok Sarawak narusan belanjawan 2027 nerimo maklum bos alap jomo ramai. Lingkak tu teruak sifat sebagai tungan penting dia meluak generasi pelapis anu pengen ilmu kok kemahiran anu alap untuk penanggungan negara. Alipan melampung beban keluarga kurang pengen kemampuan.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Pemerintah Lat akan muan pengendahan tak cadangan pemerunan inisiatif khas untuk ngelagan cabaran sektor kesihatan tak Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Mara tak masa somo perintah not noan gerakan kebudayaan gaya lom aktif. Terpusoknya pemerunan halau sukan negara HSN setiap tahun untuk kepastian rakyat sentioso ngamalan keluman anu sihat kok cergas. Beliau marah bagi bojong rasmian sampangan HSN peringkat Lat Sabah tak padang istiadat tuaran. Datuk Seri Haji Ji Maraan tahun tu Sabah ngesasar 653,610 penutan dan urusan 5 zon bok-bok yono tawau sendakan bofot kudat kok keningau. Terdoni ngejadian pemangkin tak aktiviti rekreasi kok platform nungkil bakat atlet remaja. Di masa somo tabangan kewangan bernilai RM3,000 not binaan tak sepu undangan persatuan sukan daerah tuaran. Aliman pelepan ngabut 5,000 peserta lelayan ria ko lulanan ria madani. Penutan galakan masyarakat sekitar Keningau sempena sampangan Lau Sukan Negara HSN peringkat bagian pedalaman Njata 2026 ngebuktian kejayaan objektif penganjuran narusan penedikawan masyarakat pengen berpilak kaum. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Mara sampangan luar biasa tu mengkituan pemenikan kesedaran rakyat terhadap kepentingan gaya lum manusia. Beliau mana bagi bojong rasmian sampangane tak kompleks sukan Keningau. Ikut aktiviti anu alap pinerun terpusokno lelayan Ria Madani dia mewajah diri kopan pertandingan frisbee kopan kukuribul. Yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman, Luman, Merun, Mesyuarat Majlis Rejo-Rejo ke 273 tak induk Lat. Tun Musa menik pesawat pemeliangan khas tak pukul 10.55 sinsaung sini. Nut somong iring Tun Musa tak lapangan lemiang terbangso Kota Kinabalu Mufti Lat Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jafar nut teko pegawai kuanan perintah Lat ko persekutuan ko puan barisan kepimpinan istana. Mesyuarat majlis rejo-rejo ni jadual penerun tak 10.4 ko pen 10.5 Oktober tu. Dinakan sebagai penombol, petukoku tajuk-tajuk abar untuk dua lagi. Sabah terua peruntuk RM100 juta nabangan sekol kina kopen badan ngeko Islam. Belanjawan 2027, mekituan usahawan PMKS ngogo tak pasaran global. Begini abar-abar di Melat kemab tu, abar di sini bias nunting Lek Ramhani Zanjahamin. Dekat seksyen berita ehwal semasa, Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak jam yang ketelu di segmen Minit-Minit Lagu. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Jadi teko na masa ni untuk aku melik lagu-lagu untuk Bang Anina kan yang bermaku lagu dari pukul 4 sini sampai not posok tak jam yang ketelu. Terima kasih yang sudah mengkali kami tak Astro, tak siaran Wau Pituk Kosong. Boleh pun bersama mengkali kami tak siaran My TV, tak siaran Pituk Kosong Wau. Kok pun tak RTM klik, kok pun tak WhatsApp kami 0 di kau siam 4 siam 0. Pituk wow. Kau pun istimewa ni. Tak Bang Ninakan yang sedang bersama mengkali lagu tu akan pindah link untuk Bang Ninakan yang bermaku lagu dari sini, yang bermaku lagu tu dari pukul 3 lagi sini. Ini berhenti maku. Jadi lagu-lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama Alabana. Jadi syarat ni senang je, kam mesti berlagu sama-sama kau aku. Boleh? Boleh kan ya? Ni tekali aku, Sorobi. Boleh kan ya Dinakan? Jadi kalau aku suruh bu, boleh. Okey, jadi oleh bu, belagu kita sama-sama kau lagu-lagu tu.

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Lagu pembuka siaran sama Tak Kemuap tu 5.24 di minit kemuap. Terusan ti lagi segmen menit-menit lagu Tak Kemuap tu. Terima kasih yang sedang mengkali kami. Tak Kota Blut, tak Tuaran, tak apa-apa. Minggu-minggu jekam lah. Semoga sandang-sandang artis selalu bersama-sama kok kami. Kok un yang sedang berpapi, un yang sedang limpang-limpang, un yang kok handsfree ni, un yang kok mic ni, kok un yang kok kupi ni, un yang nginum-nginum roti, un yang mandi-mandi manuk, kok un yang nebong-nebong saging, un yang nukul-nukul dinding, un yang sibuk nak berpapi, un sedang demplanan mulai dekat kerja, un yang sedang un kok kamera ni kok dari sini sinsang kawin jojo monek berhenti kok. Jadi ini yang pun terima kasih bersama-sama kok kami. Jadi terus nanti lagi segmen engkau lagu setarus ni tu. Sini pukul 4 sampai pukul 5 kita engkau lagu-lagu yang kok lum-lum, kok lum-lum jiwa, lum-lum badan kok. Jadi bertiru kita galau-galau, jiwang-jiwang dekit. Sini kita berlagu bersama engkau Ramli Kauli, Sumping Tangisku. Seterus ni kita bersama beribur engkau lagu Datuk Amizan tu untuk muan kesedaran kita bahawa dong sumbung tak dunia.

Perkembangan dinakan ku semimon. Terima kasih be bersama kau aku dari pukul 3 ngabut no. Sikot-sikot pukul 6 ke muabtu. Ini yang terima kasih kena bersama-sama kau pan. Terima kasih kena tap-tap screen, share-share live kau pan mekale kami sampai tak torong siaran. Sikironi unsalah kau silap sebentar bersiaran, maku maaf dinakan. Kini beragam-beragam jo. Semoga pan momon senang-senang ate yang kau lagu-lagu yang berpinenek tak ke muabtu. Kok kok pan yang sedang di pelanan, selamat pala-pala di pelanan yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang yen lagi ya, yang sedang berpapi-papi yen tu dong nganga-nganga mun mapi kok unmung kami amun yo mapi bisa ni lodo ai momon mungkin eno jomo biasa mangan lodo kok, tapi yang nek biasa mangan lodo pian kok. Yang sedang beramai-ramai ya, yang sedang beramai-ramai, yang sedang beramai-ramai tak ke waktu palap-palap selalu, semoga selamat tak tungan ni ogo nak sampai terpeling ku di ringtone ku. Yang hari-hari barat ni mekali radio tak mak toku jemul yang sedang bersama lo-lo yang mekali lagu di kok gunding radio jemul tu kok. Yo mak toku tau teman dengan orang teman yo leso lah kok. Jadi semoga pan inakku sehat kok, yang toku inakku sehat, yang toku dudek sehat, yang toku miluk sehat, mak toku jemul sehat, yang toku buk menah sehat, momon keluarga ku sehat tak gunding kau pun mimon dinakan lah. Yang sedang bersama-sama mekali ini buli nat-nat begitu pandai nangis aku. Jadi ya nen pun lagu tu untuk kamu momon jogo diri, jogo kesihatan, yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat no perkara alap tak jomo, baru no yang alap-alap epan akan ngogo engkiti balik. Bye-bye.

terkelipat. Lagu tu untuk Sis Barbara, okay? Ataupun Mi Amor. Go MB.

0: Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam Habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling sama Perkala mustahak habal lahat kohab iti Melanjawan 2020 maka pitu maka pelampungan susah rakyat. Belanjawan 2020 maka pitu Sabah natas manjari penalima paling heka habal nilausan. Ketua Menteri Sabah Dato Sri Panglima Haji Ji Haji Nor anipat belanjawan 2020 maka pitu selaku belanjawan ia amun manfaat tujuh keuangan rakyat. Hal ini ani pasodna kaginisan segmen tujuh masyarakat minta dana maka pandaan pagkainagon perintah anavang anavangan rakyat magatubang maka kahunitan ongkos kaluman. Dato Haji Ji ang haka butehe bay pain anaksian siaran langsung bantug belanjawan 2020 belanjawan negara 2020 maka pitu makota Kinabalu. Rahumin hei Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ia rusab Menteri Keuangan hinapu amantug belanjawan inan ang haka sabah natas manjari panalima peruntukan persekutuan paling heka iaitu sangpuk makawalu titik onom bilion ringgit matahun sinong. Sedimin hei projek Landmas Sabah maka Sarawak akan nilausan amakai ongkos 3.3 bilion ringgit. Perdana Menteri Rui Sam Amantu gamasungan heka tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA 7 makanak iskul min Sabah maka Sarawak. Ako maka patotog sistem bekalan karan perintah Rui Sam akun hinang pemasangan sistem statik balikanku. Ako maka patotog sistem bekalan karan perintah Rui Sam akun hinang pemasangan sistem statik synchronous compestor batagan pusat pasodan utama dam road maka segaliud ia makai ongkos 204 juta ringgit sementara e projek talian paghantaran Southern Link akan nilausan selaku akal patalua mariam masa magkatoggolan ako makakila-kila kahapan bekalan karan Masabah. Sementara ini peruntukan sangpuk maka 8.7 bilion ringgit untuk Sabah laus min belanjawan 2020 maka pitu supaya nihatul toongan. Pensyara Kawan Fakulti Perniagaan Ekonomi maka Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Maria Dr. Oscar Dawsin Anghaka penelarasan maka kebontolan antara perintah persekutuan maka perintah lahat Ruisab Agensi Tumabea mustahak ako maka pailag min kelalayan paglambingan hinang maka boros tujuh sumber minta dana ang ilang-ilang manfaat peruntukan inaani nilan jalan tujuh pembangunan maka kahapan rakyat. Sedimenehi beliau anipat bantug ia magsabtan maka pembangunan modal insan pendigitalan maka kecerdasan buatan AI selaku hinang patalua mariam amasungan kapasutan perkhidmatan awam minta dana angulangan birokrasi. Peruntukan sektor pertanian mariam belanjawan 2020 maka pitu supaya paawat-awat ningak manfaat secara labi patalua ako maka pasongan produktiviti maka pendapatan aamag kabun hea maka kabun riki minta dana maka patotog heka maka magkabun riki minta dana maka patotog kata jalminan stok kinakan negara. Pencara Fakulti Perladangan maka Agroteknologi Universiti Teknologi Mara UITM Sabah Profesor Madya Dr. Viduriyati Sumin Angahaka kelagihan ma peruntukan ina ani supaya ini pandoga ninda min hasil pencapaian perigaina kasongan pemeluasan pertanian maka pendapatan golongan ia layak. Penentulan Muslimin Muslimat melisag 5 minit kohapituh pasod na waktu selat Fadru Maghrib makawasaan Kota Kinabalu makakawasaan kawasaan dalua waktu na. Tuyanta makahabal lahat. Yuk beliau kemudahan katulungan ia makai ongkos rakayu bilion ringgit untuk sauragal magkabon maka peruntukan 40 juta ringgit tujuh masungan nilai tambah produk paghumaan akan makatabang pengusaha Riki masungan heka pameluasan ayai maka amaluhaan ragangan sigam. Peruntukan 300 juta ringgit bahata pemahapan lan ladang mustahak untuk amagkabon heya maka magkabon Riki makawasaan pisuk paglahatan kolek bantuan kemudahan teknologi maka hikmat magbatuntol. Kasungan heka gaji Mariom Belanjawan 2024 maka pito ni talima pahap he maghinang ma sektor swasta maka golongan ia kulang pendapatan. Kasungan heka gaji ingkai kahal maka tabang tujuh ma suku perbelanjaan perangan lawan gompain ruisab amuan peluang untuk ama suku keperluan keluarga. Perkalat Perdana Menteri Amantu kasungan heka gaji minhal bayi orang ibu pitu hatus pasaka tujuh dua ibu ringgit rambulan kuat kuasa onom bulan onom tahun sinong.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Pesta Kopi Peringkat Negeri Sabah yang dilanjaran magsambat tak maka sambutan Hari Penternak Peladang Makan Nelayan Sabah HPPNS 2024 Makonom Matenom Ma 24 ka 3 hari bulan ngabut 25 ka 5 hari bulan sangpu itu akan gancip ta rekod Mareom Malaysia Book of Record mabila kolek sampangan maka akigan paling aramai ahinang kopi tarik magsombea. Sementara itu pertandingan perikanan maka industri makanan Datuk Jamawi Jaafar Ngahaka lawi 2,000 peserta ni jangka ngabai hinang kopi tarik malakala nekot-nekot 4,000 puhu ni jangka atak kamariam keramaian ina ani. Pesta kopi ni jangka ama pagtipun nekot-nekot 70 AA tukang pamer min sakuribut negari min sakuribut negeri pasodna min Sarawak hinang ama kilahan produk maka kelagihan industri kopi kania-kania. Inda ginis kahinang tama kahapna ni isun ni susun hatul satu gol program ina ani nilan jalan ma padang pekan tenom. Antara nai 200 kubuk-kubuk pamaandagan maka ragangan inda ginis produk pertanian pagipatan daing maka pamaandagan setua alum. Sementara ini, rahatus sangpuk maka pitu pada lima iaitu aamin golongan pag-usaha magkabon, pag-ipat, mag-usaha kaut, maka mag-usaha gata akan maka talima anugerah magsambata maka sampangan HPPNS 2024 Makonom. Selaku pengiktirafan tuju pencapaian asangli maka sumbangan sigam mariam sektor kania-kania. Datuk Jamawi yang haka bin HKHI 50 anugerah khas akan nindean tuju anu ingga kolek pencapaian asanglit mariam bidang kania-kania. Sedimin HKHI sangpuk maka 50 sauragal min golongan makanak bahau angabai program mentor huma min kusina akan maka terima anugerah atas kejayaan sigam melanjal maka amakilahan program ina ani. Sedimin HKHI anugerah garan maka bantuan rusab nindean tuju komuniti nelayan raya maka pengusaha sektor agro pelancongan matenom. Program pendidikan asas tuju museum supaya patuh ini kansangan ako maka paluhaan pengalaman pagpamaanaran maka nak iskul lausmin amungkal sejarah warisan maka budaya secara labi patalua. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Angahaka cara ina ini maka pemanjari makanak iskul maka paham sejarah hingga ikahal amakai rujukan buk teks sagok laus min pengalaman makandakkan di ya hinangan tangan mendusia bayi hei selaku hal tak mustahak. Cara pemanadan laus min pengalaman makandakkan di inan akan makatabang makanak iskul magbogan warisan maka amaham taungan identiti masyarakat. Beliau ahiling hilabu angga rasmian program Jejak Kembara Ilmu at Music 2024 Makonom ma Museum Tun Mustafa Kudat. Ucapan beliau ni pas sampai hetimbalan setia usaha tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sakulibut Sabah Datin Dr. Cleopatra Clark Asing. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak sih belanjawan 2024 maka pitu maka pelampungan susah rakyat. Belanjawan 2024 maka pitu Sabah natas menjadi panalima paling heka. Butehna belah kopi tiba ini sadihan min seksyen berita wala semasa berita ini sunting he General Mahin terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katawan bika. May kad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na iyan agindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan ng indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kasihatan, ngabut na ni urusan na pangakuan identity mariom sakaba urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangalawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis halli ruisab bantuan min parinta, anoy rupinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa ania magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap may kadbi, sabab niya maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Sabah FM siaran Bajau Hiling Sama sarakan wanali sa gondom sangpo makondom minit. Jadi untuk penutulan barang sarakan si anu hingga pamakali Sabah FM at tak ma waktu berita lisag onom 5 minit tentu na sarakan wanali na pasod waktu solat fardu maghrib makawasan kota Kinabalu makakawasan kawasan dalwa waktu na. Jadi ha kami mai tu sarakan anayan sampai ucapan selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk badan sarankan maram bila pantai barat nakala kan nusul untuk penentulan risa badan danakanta maram bila pantai barat waktu solat fardu isyak maram bila pantai barat lisag pitu sangpo makam 4 minit. Jadi song nak sompok-sompok dekat sarankan magsukul badan danakanta paavai ma live TikTok ma Facebook sabab VFM martiam klik atau ruisab ma frekuensi biasa siampuk ma karua titik pitu bang iya kemasan pun siampuk ma karua titik onom menjadikan makale siaran healing sama sarakan sekabak lisag onom ngabut lisag pitu kohab. Jadi harapkan ko hap itu tentuna masang puh hari bulan sang puh 2020 makonom tentuna sarakan anik nah kahikan abaanan bantug-bantug bantug mustahak untuk menisa palih kita badan sarakan itu bang pakalita abaanan belanjawan 2020 maka pitu sarakan. Jadi ngai ka hal mahe sarakan ko hap itu sebenarnya kita mariom segmen biz on a tentu nak sarakan tak ma alau sabtu yaitu giliran siaran Bajau Pantai Timur untuk magsapali ai baha untuk tujuan pengusaha-pengusaha riki maka sarang-sarang atau pengusaha-pengusaha kecil-kecilan adarkan insyaallah akan patuan kami ni kaam kami mon mariom dekit masa lagi sago baik-baik nahe sebelum hai inakan maka kita rahu ongka selo-selo rakit painut-inut akan kita maglasik-lasik lagi maka ongka rancak-rancak rakit. Jadi hatu yang tah maka kita ongka min artis rush magsuno maka ongka min artis datin sa dia lindo sabab FM sarang Bajau Hiling sama embal nasa

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gomru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiyay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiyay araran pinahinang Mariom Damingo.
1: Pakalehon bi kami
2: Saba VFM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap
3: ambang asa.

Sa BVFM siaran Bajau Hiling sama sa rekan wadah Lisa Gondom 28 minit. Ida po itiin dah tajam tamah konti tu. Jadi rupa yang serang ini pagsukulan barang saranakan tapa abay ma live TikTok ma frekuensi biasa. Tentu na bang iay ka ma kota kinabalu siyang po makarua titik pitu. Bang iay ka ma sampung na siyang po makarua titik onom. Rui sabang jadi pinakali ma RTM click. Rui sab hinap iti kita tentu na live ma Facebook maka TikTok sa BVFM. Jadi ingga barang saranakan ta ni kesempatan butina ni pa abay ma live ta butina ni manjari magsayo maka kami saranakan. Jadi baik terus sama kita sempatan magsapali bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Itu memang luas amaran malisag 5:05 kohapsi sangpu hari bulan sangpu 2026. Iaitu kejarian ulan landos magbiak makaletek na dijangka atau jari madakarangai kawasan ma Sabah itu. Iaitu ma kawasan pedalaman Sok Keningau Sipitang Tenom Pensiangan Makabofot. Ruisab tajari masandakan tongod ni jangka ngabut isag siam sangom itu untuk kalau itu pay pinaluas ma itu ma meteorologi Malaysia 5:05 kohap ni jangka ngabut lisag siam sangom itu isanakan. Jadi untuk ingga pernah sanakan ta paabay ma live TikTok mutina ani sanakan anu ma ingga ma ingga lupa ingkam ingga itu pamansan kendaraan pahap-pahapain palanan ma kendaraan ni tentu nasionalkan paisbat ongan paligay na hinabukuhap betito tentu nasionalkan jam lan kamemon jadi pahab makadiisbat ongan kasalamatan kania kania.

0: Jadi hasilkan nu ingga bahan carakan tertentu nangan da infografik tama Facebook page Sabah VFM siaran Sabah VFM ma Facebook official carakan tentu nah kohapit i giliran ta ma segmen Bajau Pantai Timur carakan untuk magsapali Biz on Air. Jadi kohapit tu ni ada kanta si pun kami sah apa abai untuk segmen tak kohapit tu iaitu pengusaha Bot Dencha iaitu petanak nama lot 74 magsigutan maka tapak pasar malam SCLV sampulna Sabah ya akan magoperasi dibuka sangai min lisag 5 ngabut lisag sangpu makarua sangom sakawa allau ni hinang butina ani akan muka ngan ragangan ginisan inuman ma bot na inuman matcha, kopi, coklat, maka akahikan lagi ginisan inuman sedih sanakan. Jadi anu ingga pada sanakan ta pa abai atau makali betinaan ni sanakan manjari atak ka kamagbaan-baan ma SCLV sampulna Sabah matag sekot matagan tu pasar malam SCLV sampulna. Jadi adakan manjari kam akan niak mainan halgaan magsesuaian do sab magpatutan do harga na maka itu lasana sanakan jari atak kakamkan di angasa atawa bot yuksigay itu angasa kan di ini sapali dan akan ta ma media sosial resmi Facebook Sabah VFM makuha PT. Jadi apa kali pakalitakan disarankan ani ruisa pasan ani sapalihe denakan ta si pon kami sa itu untuk penentuan badan sarankan ta anu ma ingga mangga rupa ingkam hinap uti tu yang ta pakalitaranakan pasan ETA.
1: Salam sejahtera, salam kasih lasa, alhamdulillah syukur nibuanan faluang ko hapiti. Maksa palihaka maradio siaran Bajo Hiling Sama Ambal Nasa. Aku Puan Kamisa, pengusaha dagang inuman. On kedai kami Dianca mau pasar malam SLB Sampurna. Abuka sengosangom nak nak lesak onom sampai tengah bahangi. Kami iti dengan dagang inuman matcha, kopi, coklat, maka keginisan lagi. Kedai kami tu niat rumah luasan bihing pali hotel. Eto menru kamemon niak rupayuna. Tak kakam kamemon sapeta paniaga-paniaga sampulna Mariam SCLB. Ambal takalipat, maksukul toongan Madi Jejun, maka radio bis on eh, maksukul.
0: Jadi magsukul puan kami sa paavay amako hapito masiaran hiling sama tentu na serakan based on a segment tako hapito magsapali yaitu bantug mapasal malam SCLV sampuna inan at akakamagbaan-baan mabut dancha yatan na na mapitumpu makampat magsikotan maka ito tapak pasar malam SCLV sampuna buka lisag lima kohap ngabut lisag sangpu makarua sangom serenakan jari setahun binakan di tentu na serenakan ania itu promosi atau harga-harga magsesuaian maka ya budget-budget terserenakan. Ada kita tepat waktu serahkan Lisa Gondom telubuk maka 5 minit dapat itu pak kita lagi ongka min artis Haiza Ghazali maka magsuno maka ongka min artis Urbisa Tiasin masih aku bilahi maka lindo taas Sabah FM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mag sumua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Jari yang balasa siaran tapenik bi siampuk makarua titik pitu abang iai kan masampu nak siampuk makarua titik ondom jari magsuko pada siaran kanta murana tabut ni pamupu siaran tamako hap itu arupain bana kita makapagpakale bantug-bantug mustahak paligay na bantug yaitu mustahak bang maakuranakan iti sabab untuk kitam bay peruntukan kasungan heka gaji mariyong belanjawan dong ibu dampok maka pitok ni tali makfahap he maghinang ma sektor swasta maka golongan ia kulang pendapatan kasungan heka gaji ngekehal maka tabang tujuh masuku perbelanjaan perangan lawan gompain rusab amuan peluang tujuh amat cukup keperluan keluarga senakan jari bawat awat kita ngak kita kesempatan ina ini untuk magjimat kita pahap pakai tay ina ini sahab na untuk pemilih itu untuk tujuan nikahapan senakan jari amuran tabuk ni pamupu siaran tamako hap itu gantaan lisag ondom 46 minit saranakan jari habot biasa kena bahan kumakam ania tulu na ongka magsuno salaku panambol siaran tamako hap itu arupain serang hari pagsukuran barandakan tapa abay ma live TikTok Sabah VFM ya ma pa abay ma live Facebook Sabah VFM jari ongko niti saja saranakan akan kita makapag abay pahalo pahalo masih kita makapag abay mariom segmen ongka-ongka pinianbi tentu na saranakan anu ingga kita meriam segmen ina ani mencari kam angamu ongka bahajau pantai timur ya bilahi pakalita pahalu serakan jari insyaallah magabay kita pahalu bantu makam tulu ongka magsuno parambol siaran tamako hap itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani.

Jam ka tulu noyora pamagunan takau gitio noyo sabab VFM kasalulan naragoromurut pasisindanganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM ke salula naraguru murut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano matang. Sabah nanimpok raparuntukan suang siam ngopor ngajuta ngaringgit mangindangan sikulan kina am inan salaka ugama Islam. Belanjawan rong aribu rongoporam tulu mampasingkot poyo ramanginda purati rapasaran global. Sabah nampain dua poyo raperuntukan indangan rasikulan-sikulan kina am inan ugama salaka Islam rasuang siam ngopor ngajuta ngaringgit bilor ragitio amun pinaganta ra tulu ngopor ngajuta ngaringgit bilor ranakasaili. Tingganai Menteri Datu Seri Panglima Haji J. Nor Mindagu kasingkatan raginio mampakito poyo ragogot ruparinta pagun ralalom mangaru rasabayan rupangilan ondo labi monsoi suai mengindangan poyora kandoi-kandoi mempokon soira bangunan ambal pengandaian ru inan ugama. Ionyakna paruang peruntukan ru biasiswa parintah pagun sabanyak rinuangan rasuang matus lima ngajuta ngaringgit bilor ragitio koson gogot mampaingkual poyora ulun matanda ondo mokon ra ketasikan masawat. Iomindagu guguangon Sabah First am pendidikan untuk semua rayus gogoton ruparinta mayarabal matuyu pagagandaan am niayuk mampasimpung rangai mamagun reo kalo mangaru atan bulu am ugama nilo. Datuk Seri Haji J. Mindagu raginia patra sasai napatalimpun rasmi Radewan Pusat Kegiatan Murid Sikulan Menengah Jenis Kebangsaan Kina SMJK Tionghoa Sandakan. Teks Uragunali Pinasaboy Rumenteri Pangilan Sains, Teknologi, am Inovasi Datu James Ratib. Kaluayan koson mangikang poyo ramangindapu boborok am kalo kukula mayo PMKS radarom belanjawan rongaribu rongoparam tulu inin topot makandar mangindangan mangindapu palakati rati koson mapain dua poyo rapapaingkualan nilo sorat tayar global. Pensyara Fakulti Ketinggenayan am mangindapu UITM RAN Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat Mindagu indangan ruit pantuluan raketasikan pensijilan halal am pendigitalan bobokon poyo bal matang koson mengikang poyo rabal gumula rupi MKS mulu poyo sora pagunti. Dr. Nabila Nyak namaguang pengikangan rapi MKS amenew kesingkatan rup pelaburan mekandar mengani poyo rakeluagan pengaplayan rakandoi rasaba. Ahli Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Surya di Bandi nangumak monsoi rakesingkatan rup peruntukan Sabah ralalom belanjawan rongaribu rungoparam tulu. Yomindagu pengatangan raprojek ondo matang koson Southern Madani Link matang intakion poyo koson menelingapu rakapaganan lutur ukaran ondo najajau lolotru igik sirangon am igik kelasan Sabah amniak mempokon soi poyora alun-alun marotai kalabakan sapulut koson mengaru rabal rukamian rumanapakuan rati malungan. Datu Muhammad Suryadi tinum rumampatanau nalupus napatalimpun rasmi rapingan takan orau kaligagan mental ratanati tayar baloi paki babasan tawau. Nampat tanawan ruparinta koson mampain dua poyo ra indangan ruit koson manunggul rasikul rukau pisan kaindanganan ru nasuangan JPA takin rapalakati ru Sabah am Sarawak mayara belanjawan rongaribu rungoparam tulu inuma monsoi rungangai mamagun. Kaluayan raginio ginuang koson ra intok matang ralom mampain kual rasukor bagu ondo manungkus ondo mokon rapangilan masawat am maka katasikan ralalom mampasingkot rapamagunan. Suai mengindangan mampakamaman poyo rakapaganan rubayag ondo sanin rupasambaloi ondo mokono rakapaganan. Yang di Pertua Pagun Sabah Tun Musa Aman minugar nan siap koson sumang rapan sunuran
Majelis Raja-Raja ke 234 talu rapusor pamagunan. Tun Musa Suminakoi rakapal pansiaban khas odonan siap rajam kamopor 545 ngaminit susuap raraitini. Niak Suminang koson mamintor ritun Musa rakakapan pansiaban sampamagunan Kota Kinabalu Am Iloti Mufti Pagun Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jafar tingganai matang parinta pagun am pasisimpungan am niayuk tingganai istana. Pansusunuran Majelis Raja-Raja Kulimanin Atangon gino raka moparam apat am moparam limo ari bulan sila kamopor rama tongti. Tano-tano matang igondo poyo. Sabah nanimpok raperuntukan suang siam ngopor ngajuta ngaringgit mangindangan sikulan kina am inan salaka ugama Islam. Pelanjawan orang ari burung operam tulu mampasingkot poyo ramangin dapurati rapasaran global. Gineneo pupusuru Tano tinandari Ramhanizan Jahamin intersection Tano Ehwal Semasa. Tabi Malaysia Madani kan sayan rarondom.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansin Rumah Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ugama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Onagipit Rapahan Sayang Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapansin Luman Takapunan Kalap Apasila Rapansin

Pat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitenya patno jenama Mino Morigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Origomin kukliamos ambal monsoy balon minda kukliamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin maka pakuan rati, Origon jenama Mino. Pakita kanoras rot min reno, kaliponi min tinganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo, taruh apat-apat, maki tunggu ra numbur sa onong.

Kan sayan ararondom orau ka onom raka mopor aribulan sila ka mopor orang aribur ngoparam onom. Paring kunangan manginin ra Sabah VFM kasalulaan aragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Kasalulaan aragumurut tim mabuli ningon min giura kasalulaan radio. Amun tampilon rakeke kasalulaan radio frekuensi siam ngoparam ro titik dulu. Amniak raka saluran radio frekuensi matus amtulu titik sa amniak mabli kau maya ramon ra RTM klik.

Pabukat kau rajam ka balu ra rondom no mangining itakau poyo ra wawancara khas belanjawan 2023 Malaysia Madani mababaya ra yang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Am Menteri Ruid. Gano poyo pabukat kau rajam ka balu ra rondom no mangining itakau poyo ra wawancara khas belanjawan 2023 Malaysia Madani mababaya riang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Am Menteri Ruid. Restum kena pia bilin itu orang orang takau dah dengar tora bilin ilo rondo meraiti kosan orang takau i MM Suk. Hello DJ kan sayan ara rondo merau ka onom kena paring kodangan MM Suk kan sayan ara rondo. Am kena ni kerangan takau i Mami N Syamina dengar tora bilin nak kena kan sayan ara rondo DJ paring kodangan Mami N kan sayan ara rondo. Rasno mengining takapi orang dari Mbai, intari Marikus Kupiang, 4 bulan Sumila. Ini ngontakal.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325-25.
1: Rimbain dari Rosidi Sabai, darlingku, ini ngontak kau renotin.

0: Maria mempatutus ralogo kukudamos ke tangan intara mopor suku talungopor piatus. Ulun nasuangan memberi magilong ra adibulan amniak intok lukadai pantalanan nakenggar Rio magilong ra https://bjrm.kpdn.gov.my. Baita kaulah busi kalau akan monsai ragitio pesan mangaru ra ugar matanda rubalanjar balai takau si gegam.
1: Resna pebelan kunoyo balaru gaun orora susuap semugut uru kaupisan meteorologi Malaysia kapua met Malaysia balaru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi susuap sora pagun takau Sabah mokondo rasab mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intora susuap ti suku rodom ti jadi tumojo pabukat kau amun balru gaun rondom raraiti semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasam mawas sora titiko pemagunan takau nakasimpungnya Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Suk, Sipitang, Tenom, Pensiangan, Ambofot amniak sandakan tongot bal ragitio suku rajam ka siam rondom raraiti tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Pabukat kau ngai pe Liliani rajam ka balu ramaguno jam ka balu ra rondomno mangeningi ta kau poyora wawancara khas belanjawan urang ari burung peramtulu Malaysia Madani mababaya ri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri am Menteri Ruit. Demo kena pia bilin into rangarangan takau ndo dengan tora bilini lo rondo mararai ti gerak TikTok live mai ke sentori kuayun kan sayan ara rondom DJ Monsoi kono paring kodangan kuayun kan sayan ara rondom kena nya kerangan takau i Salvia Salgia liliwan dengan tora tangguang sora TikTok mai kono kan sayan ara rondom DJ kan sayan mampau gerakan doimin paring kodangan Salvia Salgia kan sayan ara rondom. Harus nomeng ning takapoyo rondo rimbai intori turayu taran huang amansian ini ngontak kau.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rubaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, nulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapaganan.

Abukat kau mohon mokono kau ra akaun Facebook am TikTok mabuli na yuk akau maya ramon live rondom regitio ra Facebook live ra akaun sabah VFM Vgood am na yuk ra TikTok live maya ra akaun sabah VFM Vgood am rayus mengatora bilin min ra rondom regitio kapa mabuli na yuk mengatora bilin min giu ra WhatsApp maya ra numbur umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Ampa bukat kau Pemin Liliani rajam ka Balu Ramaguno mangki ronggo kita kau payara wawancara khas belanjawan rongari burungo Pramtulu Malaysia Madani mababaya riang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri am Menteri Rui. Am gitu yang mengkondo pia bilin intor angarangan takon dan angat ora bilin nilo rondo mararai di kosan intori Mayani Emma Abdul Malik kan sayan rarondom intor rabo fort kono paring konangan rangan-rangan intor bofot rondo manging ra kesalulan ragu muruti sora Sabah VFM paring konangan kan sayan rarondom. Lewara gini yang mengkononnya kerangan takau i Helen Yong nangatora bilin okonokan sayan rarondom DJ am ngangai rangan-rangan sora TikTok monsoi kono paring kondangan Helen Yong kan sayan rarondom gamau kepana rayusak monsoi soi regiono am kalonyak madelenan rangan takau i Yakub nangatora bilin okonokan sayan rarondom DJ am kan sayan mampau gerakan doimin gira RTM Sabah VFM am nakra Sabah FM paringkuanangan Yakub kan sayan rarondom gama kopana resak maligag regiono. Am kalonyak malelenan rangan takau icempaka biru nangatora bilin okonokan sayan rarondom morauka onom DJ paring konangan cempaka biru kan sayan rarondom nyayuk. Rais nama gening takapi rondo rimbain dari Anas Stanislaus Mapagon Mapali. Ini ngontak kau.

0: kolono tojonong gagayo rubinatikan no patiri min datung ginsamol kon ka ginsamol no pala ako nakbo sala ka kon naginyo pabukat kau paindulomon takau kalindu takau ti mamatira ginsamol atung ginsamol kondo ginsamol liliut mapasaw udara singuton mapasaw marol panaming galur mato pana masukan magilong ralilit mapasaw amanday kagwat pabukat kau.
1: Yo, tupot ragu munaki.
2: Ais no rondo rimbain tari syari namut sapri narasaman. Ini ngontak kau renate.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya Yunus Muhammad Nur untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Dato' Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Dato' Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Patut hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Dato' Sri?
1: Okay. Baik, alhamdulillah.
0: Di dalam pembentangan semalam kita dapat lihat yang pembentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara dan pada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Dato' Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar ratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok seperti dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing, dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minimal. Karena kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simak pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20-15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut awlawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang, mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada allowance menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit, tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalannya asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut, sukan. Kita boleh bagi, ya tadi saya itu perjakit, gaji minima. Untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung pada falsafah pembangunan juga. Kalau kita pergi pelanggan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini maknanya, ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
0: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa diorang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tuk Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan menjadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
1: Yang ya, ya tentunya merangka yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu di kementerian-kementerian dan khusus kementerian kewangan yang bekerja untuk lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi anggendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni, masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naik harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
0: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulannya Datuk Seri, soalan terakhir ini, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2007 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah pekerja gig, e-hailing, p-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
0: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar-benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ogininaya wawancara khas belanjawan Rong Aribu Rungo Pramtulu Malaysia Madani Mabebaya Riang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Am Menteri Ruit. Arasna kita mengenai rondo pembelaan ia gini pasisimpungan penggerak puisi teater tari am irama Sabah puteri mababayara uyu nilora dewan bahasa am pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah kulimanin mengatang rondo inatangan pagi gilayat teater tempua bersarang rendah ondo tininganai am skrip interi pengarah Maskuji Maturon kulimanin artangon gineraka moparam tulu amoparam balu aribulan silaka mopor rong ariburung param onom rajam ka balu rarondom ti giura dewan Amil Jaya dewan bahasa am pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah.

0: Naka pandai kau kia. Kekinawa galama masuangkan sayan nama. Salah kayo kera kali gagan takau. Ganya kera ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo ra yono maluai mawot. Kalau na pasa, mabuli rayo supun. Kondo bahan pengawet ama pokonsera ra kali gagan rutinanya takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanghilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magau kalau mologo am mangindangan ra ekonomi ru magutanom galama mampasigulu ra kikinawa galama mangani ra senormon soy amayo ra kadigagan am niak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.
2: Sama kena pia bilin intor rangarangan takau dan ngatara bilin ilo rondom mararaiti intori meis kan sayan ara rondom ngangai rangan-rangan paring kurangan meis kan sayan ara rondom. Lili waragini mkona niak rangan-rangan takau sora Facebook live mic kesan intori Robert Berto ngatara bilin okona kan sayan ara rondom DJ paring kurangan Robert Berto. Am kena nak rangan takawi Julita Magret kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoi kono paring kurangan Julita Magret gamau ko panarayu sak monsoi soi regiono. Lagine am kena nak rangan takau I sinuai je tora kauran keningau nang tora bilino kono kan sayan ara rondom keningau rondom raiti kondo rasam kono paring kenongan sinuai je gama marayusan tanau monsoiti am abilin pasukon intori sinuai je kono kan sayan ara rondom pasukon ora rangan-rangan am pababukat kesani kalsum isi malai I Maimon, I Fatima, I Abidae, Abilin intori sinuai je kan sayan ara rondom atan tanomin gama tanomon soy. Paring kurangan sinuai je kan sayan ara rondom. Ambilin intori Helen Young kan sayan ara rondom DJ. Pasukono di Florida Kinajil, di Florence, Boyjol, di Lucia Bibi, di Minia Gansing, di MM Suk, di Mace, amniak rangan-rangan rabokon, kan sayan mangki rogok ra rimbai-rimbai, intora kesalulan ragumurut, sabab VFM, pasis indanganan takau, monsoy, kini nabilin intori Helen Young, intora inanam, paring kurangan Helen Young, kan sayan rarondom, gamatano monsoy, ayuk ragino. Ning takap ya ronda rimbain tori Julius Michael Pai Tivusui ini ngontak kau.

0: dilakukan El Nino ti bal mapajak tojo tentamon syukur sila kapat 2000 donga perem tulu kasaukan mapaliur bulin toko parisan kalau malap kongkong kabaluk salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu ondoming kurang niak matang liun tojo idai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu
1: alungin kasayan ang kaligayan lulinan lumingat kapal pundong masaw.

Agitim ko na pia bilin ito orang orang ang takaw na nga tara bilin nilo gira Facebook Live Mike ko sanitari Ipol Iri kan saya na araronda moro ka Onom DJ am rangan-rangan rasa ba VFM monsoy ko na paring kurangan Ipol Iri kan saya na ararondom lilewar agin na mo niya karangan takaw i angkilim barisan na nga tara bilin na kono kan saya na ararondom DJ monsoy paring kurangan angkilim barisan gamal ko pa na rayusak monsoy soy ragino. Lelewar gini bukan ini kerangan takawi sabin kangut ngatora bilin aku nakan saya ararondom oroka onom DJ am ngangai rangan-rangan ondo manginging raka salulan ragu muruti monsoi kono paring kerangan sabin kangut am bilin intori Elizabeth Bet hai kono hai kan saya ararondom Elizabeth Bet am niak intori Maria Johan hai Maria Johan kan saya ararondom. Lalu orang ini bukan hanya kerangan-kerangan takau rabokon dan nangatora tangguang stiker monsoi, agira Facebook Live Mike kesentari Elizabeth Bed, I Maria Johan, I Claudius Klau, I Sabin Kangut, I Ipol Irik, amniaki Julita Margaret nangatora stiker tangguang monsoi, man saya di lara kesalulan naragumurut rondom rarai di paringko nangan-rangan-rangan. Rangan-rangan takut di dengan cara bilin ini logi ura Facebook Live My Rondom Rarity. Ayo sudah mengining takut payo rondo rimbain dari Mina Anik Togomku Diun. Ini ngontak kau.

Paring kunangan nanginin ra kasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasukunay ora pomporno, jam ka tulu rondom rasuswab, kasalulan na ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim bay kosun pantuleran takaw rondom ragitya, mangin takapya rimbay kesa, hintori bungkias, ilaw pasisimpungan, ilaw pasisimpung intari bungkias am rimbay karo intari Florenzo Rabin am Sefail Jin Kasim aun ki tingkuangon ini ngontakau am kan sayan rarondom.

0: Assalamualaikum kapsenangan ng tabi Malaysia Madani. Miyampai ko doho ida habar na kayo nun dato tuwang bayno tadaw ko anom kahapod kahapod tulan kahapod 2026 kapaguluiti tulo dat habar. Perintah pinapabid siyam na pod ringgit siyam na pod riang ringgit montok paguhub da sikul sina katinanan o kanagama Islam Sabah. Belanja pagun 2023 perikat tulun mengindapud PMKS kumad kedagangan global. Habar pimpano. Pinengkas diat Sabah kinapobian ko sinan montok sikul ngawid sina om ketinanan okun agama Islam kinumaad siap napod riang ringgit da taun baino nung piradon diturun napod riang ringgit di taun katatalib. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros dot kinengka sendila pakitan keteguangan perintah pegun montok akses pelajaran lebih senang. Suaikan maguhub pawon say linaminan om operasi ketinanan keugamaan. Nakagirat daw dot ningkakotan dot perintah kasasarit tumanud keaturan Sabah First om pelajaran montok tainsanan. Maya ilad karalanan adang mirad sengabian au mintang tinaruh taid ugama. Idatu Seri Haji Jih Minaboros id kinantakan kinapahimaganan Dewan Longkod Keparagatan Tanganak Sikul Menengah dat Kebangsaan SMJK Tionghoa Sandakan. Pasan daud binasa dit Menteri Belajaran Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib. Idatu Seri Haji Jih pinapailo dat kepabian kausinan penakadung semikul perintah pegun Sabah niman pengkasa kinumad 155 riang ringgit di tahun baina montok pagumud tulun kika silen kita ilaan takas. Inggi saman pegirat pengindapuan mikro okoro om osu tanan PMKS insuang belanjad pegun 2023 nilaan kohub dan tulun mengindapuh ngawid kayanan pepengkas kepelabusan gisem id bahagian global. Imanunuduk Fakulti Penguludan Keraja om kedagangan UITM RAN Sabah Profesor Madiah Dr. Nabila Azwa Ahmad Minaboros. Kepanakan modal pesingilaan tailaan keraja kepanakan sijil halal umpapa digital awakan hal kiguna pagirat kerempakan PMKS lebih-lebih in pagun diti.
1: Usahawan ini juga disokong dengan latihan yang mencukupi agar dapat meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi daya saing. Kalau boleh sekiranya kita tembus pasaran pasaran global lagi bagus kerana MDEC bersedia untuk menyokong kita dari segi latihan. Begitu juga dengan NADI yang telah diumumkan.
0: Dr. Nabila Minaboros dat kepegiratan PMKS pepengkasan kepapuan kepengukap kesiwatan kerajaan Tegumoh id Sabah. Nakabaras nagidau kegunaan pegirat infrastruktur Tagayo mentok sumakadung keberuanan Tagayo di Sabah id sektor pemutanaman penginsadaan. Epuru Parlimen Kelabakan Datu Andi Muhammad Surya Dibandi minamaramit miampai tersenong keingkasan kepabian kausinan Sabah isuang belanja pegun 2023. Minakianu yau kepanjuran projek teguangan irad dat soten madani hling mai pesikapun mentok meneribau kekasahan kepapanahan latirik entisan kesilahan amtisan ketenaban Sabah.
2: Jadi antara inisiatif yang saya pikir wajar dipuji, wajar diberi penekanan ya, ialah terutamanya dari Elektrik Sabah itulah untuk Southern Madani Link yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat Sabah ya, sekaligus boleh mengurangkan frekuensi gangguan elektrik.
0: Datu Muhammad Suryadi Neruban dot media seran pengod pinapahimagan pemaramayan tadau kelidasan mental pemegunan bagian hospital Tawau. Minakianu yau nagi yau moy pemegatan talon-alon merotai kelabakan sapulut mentak ketinggaligan tulun memoguna. Kinapailaan perintah pagumud kepanahakan sekodong dot kaopisan surupu kerajaan perintah JPA kumantang anak ngawi Sabah Sarawak mayat belanja pegun 2022 nakaramit sa kodong tesenong mantad tulun ginemuan. Hal dila sebagai internal dan kiguna pagumus su sumukad ngawi kita ilaan di temungkus mentok keberonan nakayanan suai ke menginggaan keinggaritan peganakan di au sangkura ke himbagoy. Itinan pemusarahan di Zuraida Jergan Ami Nirsidah Acing.
3: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini, saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
4: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
5: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Perintah Pagun mengilad pemusrahan Papanau Inggi Saman Pinatamod montok meneguang paginumbalan sektor kelidasan in Sabah. Ibayon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Binabaros ponsubon nagid perintad karalanan papisingubas kapasian teperakis. Kampai nad mayad kepenjuran tadau sukan nakayanan HSN da tikid taun montok menantud magigian ngawid kasasarid tumanud kapasian alidas operakis. Datu Seri Haji G. Minabaros untuk pinapahimagon pinamaramayan HSN bagian Pagun ed padang kadaton tuaran. Tadau sukan na kayanon akon ko ababayan no menikid taun nga isa karalanon pepisingubas dot spot kaparakisan karalanon kapasyen teprakis tikid tadau magigian ngawi. Suwaikad pasilid in tanadan papisampurud magigian ngawi awmintong dot umur tinarud agama kasalikudan. Datuk Seri Haji G. Minabaros Dato' Unubayna Sabah Minanantu 605 pada misa 1600 hapod ketanudan mayat 5 zon tagayah itawaw sandakan Bofot Kudat Keningau idkanta kandila pinagawupan kausinan kigatang telu RM1,000 pinatahak kinuma daripada misa kaisaan sukan watas tuaran. Suai ke pinapatimpun di asamak 5,000 tinumanud id pinangkusan ria mamanaw ria madani. Watas kunak pinili sebagid menenwalai pinamaramayan tadau sukan nakayanon HSN bagian tawaw di kumainsan lagi miampaid lebih 4,000 kinatanudan. Imaguhub Menteri Keberuanan Kemulakan Keberuanan Sukan Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anil Sandu Minabaros. Pengajuran dilad pakita keteguangan kementerian mentok pepenggisem keperagatan sepet mentok keberuanan kemulakan id bagian watas. Naruban yaud media minihondot pinamaramayan HSN bagian tawau id kunak. Damatila idatu Seri Dr. Anil minamisunud dot perintah pagun pinapasadiad kepabian kausinan mentok penuridong kompleks sukan dot wago id kunak. Pengkura penga pemusrahan kepegunuan kayanan mantad bagian gatri dot baino masah maganda dot kepegiratan. Projek penuridangan kompleks sukan dila pekikira da silid internodan ketanudan dot magigian ngawi mengimbulai telaan ngawi dot wagu atlet kayanan. Damat dila lebih 3,000 magigian dit minamaramay tadau sukan na kayanan HSN bagian watas sandakan. Adun ng Sungai Manila, Datu Hazim Mubarak Musa Minabaras. HSN internadan tersenong pasunid kawasanan spot ang papinsinguyat tinan dit kanud pasunid pisampruan mayad konsep Malaysia teprakis.
1: Harapan saya agar program ini berterusan karena dia mendapat sambutan yang baik dan saya percaya program ini juga menyatu padukan masyarakat khususnya di Sandakan mau juga di seluruh negara.
0: Datu Hazim Mubarak Musa. Kinatanu dan tersenang diet magigian ngawid Keningau minihon dat pinamaramayan tadau sukan nakayanon HSN bagian sakit sarayah 2020 pada manam. Pakita kinaburunan hantalan dat penganjuran minayad pisaan dat magigian ngawid minagi sesuai tinaro. Adun liawan Datu Nick Muhammad Nazri Nick Zawawih Minabaras kinasakadungan dilad pagkita kaingkasan keperimanan dot magigian ngawid kumad kagunaan karalanan kapasian talidas operakis. Nakabaras daw diti sira na pongo pinapahimagan pinamaramayan dila id kompleks sukan Keningau. Minagi sesuai keparagatan kagayat ginawa dit niman pahoro kampanon penangkusan Riah Madani demo kagarasan pinialaan frisbee mamain bowl.
2: Malahingan tagaya pagun Sabah Tun Musa Haman minai tanud mitingan peruan raja-raja ke 200 turunan padam telu idlongkod nakayanan. Tun Musa sinumakai kapal tu tumulod pinatamad dit jam ke hapad 5:05 dit ke Suaban. Nakarikat na pa minai pangaruhang di Tun Musa id ganag kapal tu tumulod sa pamagunan kota Kinabalu nga imufti pagun Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongso Aziz Zapar. Nakarikat nagi ito piserta kas perintah begun pisempuruan amit binarisan kepemuruanan istana. Mitingan peruan raja-raja tinantu de kanjur dat ke pada 4 ke pada 5 tulan ke hapad diti. Ed pampusan sukuta kawagu iti tulo dat habar. Perintah pinapabi siam na pada riang ringgit montok paguhup dat sikul sina ketinanan okon agama Islam Sabah. Belanja pagun 2,200 perikot tulun mengindapu PMKS kumat kadagangan global. Engka kana habar na kayanan nulod di Ramhanizan Jahamin manta di seksyon habar masa-masa ang pinadalin di Denisio Singging. Tabi Malaysia Madani, Assalamualaikum.

DM SP。Assalamualaikum Tabib Malaysia Madani, Tabib Pintu Tunan, Tabib Pian Balutan Kumadi Kayung Awi Tepi Naikau Ada Sengit Rongau Ada Timpuh Diti Kepesenangan makin dengar keselimbahan Baris Dusun Tepi Naikau Telur Jam Minta Lembus Mantara Jam Kesiam Tertuang Kisam Jam Kehapadam Dua Pitang Atuang Ayoko DJ OPK yang mengeruang di kayu Seginaru Timpuh Takau Data Semua Limbau Tertuang Rebai Nak sinding-sinding tengah ramai pemilih dat kinawa penuang takau diti timpo pompa dat emigo tetuang da baina diti ade mukuma di kayo hitarahian makinangau milakau dat makinangau maya dat radio idar tm klik taika ukaban di ta Facebook di telepon da kayo kya atau hara live ko baina di live dat Facebook Sabah VFM. Tapi ni kau jam ke apa dah tertuang megal kau basanan tako kasari meniki data dau dat ke enam ukabanku Nuride pemelahuan saya nak pergi tu rahian dat memelahu papa lembus dat pasen kia mila kau menelipa unit konti hidati nunga anda dan dupa barika terjam ke apa dah tertuang kia Nuride sabar-sabaran dia pak kada kau karawarau kapi ya. Sampai gue dapat ngasih jam timpu teko hari ke jam keempat mata data jam diti manku peti lembus pepinguni sinding sinding pemilih matumbayan kuam kedo di kayuh dat lunggui ginawa kia.

0: Tanak do pa nga tunggungan to kobo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayolo, mayroon o kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagid antaban. Hashtag arat nung kampay no.
1: Radio Indonesia Sawab FM 05 Boros Dusun Osenong Kopiok.

Ya, tapi ini kau bina jam ke siam teluna pada mana minit dah tetuang kakal kau miampai dagai dah itu di Sabah VFM. Aku mah dikayuh terhian dan memelahau teka pepulang pusat pasan. Mila kau menelipa unda tino jam ke pada tetuang harap pipira per minit. Apa gulu dah tarik ke jam ke pada tetuang bila kau dah mengukap Facebook tangan dikayuh live dat Facebook ke Sabah VFM. Kadalingai dah pepulang, kadalingai dah memalaik negi. Pirumur-murumur kau dah hilai liwang penguminan data Facebook teka ti lambusan di depan pata di site AIS Facebook bila depan pata dan ti lambus hilai WhatsApp dagai Sabah VFM. Ya, tapi ni kau pingkur apa datang data pirumur-murumur tetuang lebay no karait di belanjawan di Pinabantang di Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kenihab sekira dahara nunuh it keperimanan diyud anda seginawa di kesenangan di tanu takau mila diyud pailangan atau terserau dah kayu dah itil pengumuman da

Kita beringkau bina jam ke siam lima na pada minit dah tertuang harapan peminit Amerika di jam ke pada tertuang apa yang kurang pengapun sikau dikayuh hit kakal demi sampai daga dari tiada keselimbahan beras dusun kia yang makin ngomong yang ada di radio isuang di kereta mana panau ukam hangga dan petang ayam di koinda alansan dah tertinggal lagi dikayuh di kepapanahan gisam kereket dah tidak hentalan dah kayu iban talan duyu itang ayam dah kayu kia tapi ni kau apa sikau it nakapagulod minamasan dah iti penguminan dah di Facebook megal di Elizabeth kapi senangan dah tertuang kuma dikak ya aku nagi alingan ni majakong majuna senang tertuang DJ tersuau kadau pensikau tapi pihak balutan tertuang terau ke enam makian aku dah disinding di meri intiang batas termirubah iti kadau kembalan ku magiyo mungkin tino aku nagi alingan ni anti Nancy Lian manta di papar nunu habar nu anti senang iman aku kia lansan datali das kesarin danti hem aise it kebahingkangan kia aw nagi alingan ni Naruli Anggino halo am nagi kumad di Clarence Wong hi DJ OP kapi senangan tetuang kumad dia kapi senangan nagi kumadika Clarence Wong am nagi kumad ka insane tapi nai tambalo ta makikinang utang tahuri data Sabah VFM it as senang kapi tabi Malaysia madani kadau aku nagi alingan ni isai putih tapi nai Ipol Irik kami senangan tetuang terau ke enam di GOP kedaulan sani kelidasan teririma tabi pipa basan lagi di kematan balut terpiningawi it makikinangau keselimbahan beras dusun ya tapi kau sini mantai di ready badang oi ilin kinangau takau sebab BFM senang kepiah.

0: Ito pa rin ko, kung gulit ako kawago, jam kadua hababayan dat papalambus pasan maya dat pamalahawan kaya pagulo dat man ko ramita haitit pamalahawan da kayo. Tatuang na bayan kaya ang may kuba palambus sa iti tapasan nakapagulo da iti diwasap pinata di Abdul Malik Tahir. Kadao, kapsenangan tatuang tadao ka anam kumadya DJ kadao kapsenangan. Ayo hati Abdul Malik mengganu kesiwatan papong kapasan diti kumate insane tambalut Sabah VFM muwakon tambalut id GPK lalabi pa kumat tambalut it minamasan da hodit nakatalib miagal ditampulan yagang irasugod i Petro si Sabin Kandaron Helen Yong Lucy Dayo Bagang Sagi tabinay Jonis Mansatil ako nagidalihuan yo Jos Gimbun yubog narumbay pita Johnny Upin Koyokmin Marius Marudin Lonely Ingang Rosny Gausi Lija Raimon Gundoloy Sintikan nagidikumadi Donway Pansay Sinsen Gimir Ami Jalina siyaw it ako nangarait the tutuang aditi kadaw nga kinangadi yung sudawil di Abdul Malik Tahir. Kudian tarik nogiad ompoten tagung gandang tunian gulo-gulo. Karamayan natulun kampung, magkasuaban mira rapat menari dindang. Karahian tengondu kakusayan kesumandakan tenganak wago. Nimpunan diaki yado minintutun midaling-daling kadao. Ya tapi kau beri nasudawil empasan di Abdul Malik Tahir pun si kau, amai kuramita kago hitit pemalahawan dat semua tetuang dat baina. Halo, halo, kau senangan tetuang isaiti.
1: Halo.
0: Isaiti.
1: Gansi itu tuaran.
0: Gansi tuaran, nunu habar nu gansi.
1: Asal no nggak ada apa kau.
0: Hai, nunu pemandu dah.
1: Wala gam gunung
0: go. Mai ke pia, magenging.
1: Wah. Apa gulu pemikau tinai.
0: Pun si kau.
1: Aku lagi lengan ni. Tambalutin udah tempulan, ye le temporuli. Ale dok ngam dalam kapal masan dau. Bisa aku gi aku kasalon di gulu. Tinggal itu bangun gulu, teburung kita gulu. Di seperti di ketapu inuin nah maku tak bulut di tengah ngawit pincang-pincangku jika ngawit kita burung kita bulut asal aku pernah aku gagal lebih enak leh ada pendahan aku lagi kita burung om aku lagi dengan kalau aku di dari nak pendek kau mungkin orang sih
0: peri kau kia.
1: Oh, tadi kau bayi no, tengah ni tom, tengok dok. Tadi kau bayi no.
0: Ba.
1: Apa kau dok? Tom. Oh, kau nak jalan ni? Kau tambal ni sih, silung tim. Oh, ya sih. Tom. Jadi, jalan kau sah. Saya dapat kerja lagi di tu orang tu. Entah pasal, senangan dok. Ala konom, ba ring apa pina?
0: Bos sikau kumadi ka?
1: Oh.
0: Ya bos sikau kumadi gansi mantadi tuaran nako siwat dat memelohau dahitil konti tatuang dat banyak ya misalnya pada kayu tahara tepasan man pelambusa penalipon kau nampai konti kya. Halo, kepisenangan tatuang.
2: Halo, kepisenangan tatuang di kata pinai.
0: Mantadi papar kya?
2: Tembunan
0: terus kampung nunugiari kampung nudiai hilat tembunan.
2: Oh ini dan makan tembunan ni.
0: Oh nunugiangaran kampung nudiai.
2: Kampung tembunan ini nak pindah pang mai nahi tiapun tembunan ni. Petrus tiba.
0: Ah Petrus kia. Nunu habar nu Petrus.
2: Senang ni mah.
0: Nuride nak rasam dah hina bayi nak.
2: Menan alam tembunan mana.
0: Nako rihat-rihat bae nak di rumah sam.
2: Mikana lagi.
0: Paguluh dat mamasan ke kia Petrus. Ngamaguh hota kunung. Nak orang ngau kadit nuri de ucapan di Datuk Sri Anwar Ibrahim dit kenihab.
2: Nak orang ngau pen ngau unen i depan-depan ibi makin dengan pasalan ucapan siam nak ngam kesenangan dengan berasianin pasalin mentuan ngawi
0: nunahit kemudian dat kau anda skinawa nak kerongau
2: anda depan nak kerongau mentuan siana tambahin
0: Sarah
2: anu ini nari
0: atau selimut apa dia
2: Senangan open tambah-tambahin bantuan dan penggunaan barang ini dalam kasih open penanaman lim in bahola menanakan bantuan dan tahun 2007
0: ya ini lagi Mas Nuridi Saronom sekiranya apa it atus lima na pendiri saradik yang manikin tulan tapi mana nun apa pengkura? Kau hope datang ke pasien dia ke pengkura?
2: Senang lagi iranti itu nakanun minanakan nuri bantuan syarat 150 out tagalan nuri malin makan tu sendiri atau memakain bantuan dan kerajaan.
0: Iri lagi.
2: Ini nak.
0: Adi om, mengusik kau tu kau perintah lalu lebih datang de perdana menteri ya tu minat
2: datang de. Gana om ya, ini nak om ya.
0: Kagak gana.
2: Iyalah.
0: Ba, mai kepi apa lembus apa sen?
2: Ba, mengenu pom umat ya lah. Senangan umat ni, di tempi naik tempulan ini, umat ini ni yubut, ni yagang, just gibun, lagi Abdul Malik. Payokmen Joseph Patilo Iros I seorang uli agumu penanganan ngaran ngayon ina lintun ritan nukpa egi sam jetem ngamong ngayon patuang minat niyam kapsenangan nadaw kanam mayalam yanong unisinding yin I kaos awitan kumatay ka
0: kaos awitan kumatay ka kada kapya ka kaos ba
2: senang-senang lagu ni tapi naik.
0: Ba, ikhwan kontinu kia, hina kapa?
2: Ba, hina kapa.
0: Ya, pasti kau kemari Petrus. Man tadi di tambunan ya ubin melahau. Senang tama di bantuan tega pegupan dan sarah diri pina umum di perdana menteri kadi Petrus di sini tu kau pegup tama dan memamali dan nu napa kesusukupan di suang walayam kekainggan datan. Anda kepesian kadau hadiam sikau tako kuma adat perintah lebih-lebih kuma datang dari luguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atau keserau datang dari kesusahan ni lebih-lebih ilabus dari kekadaian kia bamu darang tako betaru hai kawago makin angau tako pakawago di sinding dat pemilih ginawo tetung dah baik no sinding manta di itma hebrika langadid pasar.

Ya, tapi ini kok kulit toko wago in pir rumahan in mayat dalipaun na isa di kayo tarahian da to palambo sa pasan mayan pamalahawan mila kau manalipaun in konti da timpuh ditik ya nga pagulo da man kuramita pamalahawan na kayo harapasan man tadi Jos Gimbo naman tadi tenggilan kadaw maganong kasiwatan mamasan kumaga balutan ngawi Miguel Diablo Malik Johnny Upin Petros mentari tambunan hiagang kayu madang Joseph Gelembawi tampulan hinggam satur Lucy Dayau ebagang sagi Lucia Tati Bibi.

0: Ginawa na kasari kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit o kasalang, sinin-sinindit Colhills dot Kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, Sabah
1: FM. Program Jalan Rahma Madani, PJRM na po, nga pohupan patilongos dot parinta, insalam, manguhok, muinggang, balanjama, sintulun ginawan, miampay, pangkorean gatang, itpialitan, papot, gisong, talunaw, pagpihatus, muntok, magisusway, babarang, tugunon, tikita daw. Tulog ginawan, milag mangintong, tadaw, ang kinayaran kaparagang to susamok, mayapautan, pjrm.kpdn.gov.my. Kana pulogoso kasiwatan to sa luliti muntok magkikit balanja basi. Rahma itu berkat.
2: Ito beri kami siribad keperintahan kerajaan Madani. Siribad keperintahan di yang berhormat Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Gaos teka tinggi sem dat menyelesai isu dat pelarian Myanmar di lembusan dat Nuridih Teguangan maya dat diplomasi. Hasil dat pergi barasan tiga perundingan Malaysia Myanmar 1400 turunan pedemenam pelarian Myanmar minan petada mulik in pasah dat ka iso ada secara dat Nuridih het adang kya amte ke berperingkat tem negi berperi kemanusiaan perundingan dilat maganuh dat pagintangan yang pada aspek dat ketinggalan tika keselamatan dikomentasi amnagi kasagaan dat individu tika tengolun dit nakampay lang dat papagirat dat kadang dat isu migrasi sampai lebih adang om negi ati lembus. Alasan dat Nuridih selesai teka anu helang dat senang sampai perundingan dat senang pialatan dat Myanmar Malaysia karetitit pelarian dat Myanmar ya. Atau itu dapat pelarian dat Myanmar teka isu dat pelarian Myanmar diti nga ikamayan dat isu tagayah dat pirait-rait piberas-beras daitid pegun dat Malaysia lebih-lebih dah ilaid sampah pingilis Semenanjung apa yang kurang pangai tia sinding dat ketilambas perangan kedikayah mantadi Siona Ahbin joget ngaran kampungku kinangotakom.

0: Kinumulang kasari, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinin di Tawasanang, sinin-sinin di Kolehis.Kinawa. Asya na suway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah
1: FM. Beritanu diesel, gunaan tulun suway, bayano, onuan budi diesel, milang pangaranan, kumaan tulun suway, amakon ko, mentok na, paganang kanto sama. Gisam, talo kurita, milang pangaranan, kumaan talutulun, mistuway, tumanod, kumaan kasakoyotan. Kapailahan ko tilabos, milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa talunahatus walu walu siam lima siam lima isa talunahatus walu walu siam lima siam lima.
2: Ito berikut may kukawagus siwata dat mambasa ati ka papala mo sila kayo pasan na itid panguminan dati Facebook ya harapasan ta kita kumanta di sabin kang utkab sinangan tatuang tadaw ka nam di GOP kadaw kumanagi da tayin sanan tambalo at Sabah FM makikinangungawid tabi pibasan pon si kao DJ kadaw pon si kao nagid kumadi Victoria Ang am nagid manta di Charles Loginon kab sinangan tatuang tadaw ka nam tari bulan dah kapat tulan kapat 2002 pada malam DJ kadau am nagi di kumata binay tabinay tambalo tambalo te Sabah BFM Facebook am makikinangaw ngawid Sabah BFM kesalimbahan Baras Dusun eta sanang kapia tabi pibabasan pensikau DJ OP kadau aku nagi alingan dat mamasan kumade Josia Fanji kapsenangan tetuang kumade ga am nagi de kumadi Maria Johan kapsenangan tetuang Julius Wong Wong Robert Berta am nagi kumadi Terry Tigabil kapsenangan tetuang di JOP kumadi nagi tinsanay tambalutku paintanod makikinango ko sa limbahan sa Sabah BFM Baras Dusun dita senang kapia kadao pun sikaw Jopri Antang kapsenangan tetuang kumadika am nagi de kumadi Florita Losobom Lauricius kapsenangan tetuang di JOP kadaw bensikau Julius Wong Wong ya Maria Saipul lah Marius Marudim kapsenangan tabi pibabasan tadaw ke enam di JOP am nagi dikumatain sanai kadaw am nagi tain sanai dikondah hitau narait siau ngapai berpengap bensikau tu minampai dagada hiti pengumuman da Facebook menang ramai da pira rumah antakau makin angau tokoh agus sinding da ketilam dus pemilihis ginawa tetuan ban.

Nung orikatulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asili timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, apirongaw-rongaw damakikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2020 pada muturu insa makai memamali pintutuna cenaman pagaduna slot no paino promoto topisor pemadagangan RTM Saba in nomor aso 88 44 bagi putan in nomor iso 6.

0: Ani PJRM na po nga pohupan patilongbos na parinta in salam manguhok mengingang balanjamasi tulun kinuan miampayat pengkorean gatang it pialitan papot gisong taluno pagpihatus muntok mengisusway babarang tubunan tiki tadaw. Tulun kinuan milap mengintong tadaw ang kinayanan kaparagang to susamot mayapotan pjrm.kpdn.gov.my. Kana pulagoso kasiwatan to sa luliti muntok magkikit balanjabasi. Rahma itu berkat.
1: Tapi ni kau harap pipi depan minit Amerika di jam ke hapadam dua pi tengah tuang pun si kau di kayu kia hit nak apa malahau dah hitin konti di tenu jam ke hapada tetuang ida babayan dat papalambus pasan mayad pemalahawan kuma di kayu hit tau nak kesalat dat mamalahau ombalan kawagu di sweta daw siya kia kumari kayo hit minangaramay dahil lain panguminan dati Facebook minamalayik teka minamasan dahil lain panguminan dila teka hilain WhatsApp pansikaw dila musari yung muna kadung dagay dahil di keselimbahan Baras Dusun labi-labi dahil di Sabah VFM pengguro po kapirubat ako kuwago di suway tadaw teka tadaw dat suwab to harapi pira paminita mari kita jam ke padam dua pitanga tuang diti ama pupusan na kasalimbahan ta kau ama nununa pa hit baras ko dit au kapil senang kina kalabas man tadi ka bangko siau nunno na pa ita senang diri nga man tad minamangon amiyako DJP apa sia baras apa sia tinaro ina kau pa

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan peti lombos dek perintah insalam menguhup menginggang belanja masih tulung kiriman miampai pengkurian gatang it pialitan hopot gisem terlunau berpihatus muntok mengisu suai babarang kebunan tiki tadau. Tulung kiriman milap mengintong tadau on kidayaran kepada gantos sesemot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluruh itu untuk mengkikit belanja masih. Rahmat itu berkat.

Rohok am ilongkau rangangai kasaruran radio am PBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owaw pono owaw nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra na

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Intornoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut

minyak gas asli Bosphorus Umau Ampos Marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk papatikon dapeta. Kak Yono ondok timirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Bangkaam, iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan angamukam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat angalapurkam ni Pulis agtoy angamuk Perintah Perlindungan Sementara min Pulis ya sekot ni Patannaan bi. Angamukam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbalkam pinasagaran karangan danganan masiania alasahan kaam.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabawi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisagondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambalasa.

Nopihi kotahu ngopod wuhan kotu monikit daun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopanga songhun imiho tokohan sanon, dopopopi susuzan tokohu, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo i toning dotokohu, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo i toning dotokohu, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga ineng tutunan dotokohu, iki timpu miampai dotokohu songyan onsiko nopo, nga, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduban ihobi ahom om kitanggungan tagazo domuni dom datakaw paino. Katawadan may pay pinggi saman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda. Ko nangku, mamanaw gakod kapawakas do tundu-undu om kopongin kuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa om kopongin kuang gontob kolesterol.

0: Kopivosian tabi Malaysia madani. Waino kinongo na di diozu iti abal mantad Sabah VFM. Ibasaon ku Izo Benjivinu. Kapaguna po nga tuhud abal. Papobi o Sabah do sisam ngopod lizong ringgit manakaday sikul sina kotinanan o konko agama Islam. Budget do vongay budu vong abram tu papobu banginginda po PMKS id pidagangan global. Abal po yung gunok. Uangan do Sabah o kapobian sa kaday kumasikul nga visina o tinan agama o konko Islam kumasisam ngopod lizong ringgit taon niti. Mantad ko tu ngopod lizong ringgit taon nakatahib. Pinapayho i Vuzon Montili dato sa Ripang 5 Haji G. Nor kapamauangan diho tahang do minggisom o kapalintaan pogun do manak balajalan i Hobi Vinasi. Suvay ka manakaday, manoy na hinominon o kalaja tinan doon agama. Pinasoto di si do, pointatap o hizab do, kapalintaan miyampay Sabah First o balajalan montok sa viyavi maza points sa makan. Iadang o nogi papangkub ngavi sa viyavi miyampay au monutul tinaw o ugama. Pinapayho i datu Sri Haji GDT doy da babasan kapotimpunan hintun hongkod kapagatan susumikul pangan takavas kavo kabansaan SMJK Tionghoa Sandakan. Pason di sido pinahambus di Montili Balajalan Science Technology om Innovasi datu James Ratib. Manta diho pinapointahang i datu Sri Haji G wangan nogi o kapobian siku lasip kapalintaan pogun Sabah kuma atus himong abram himo lizong ringgit taon niti montok papoy buhay vinakas tuhun kikabahan takabas. Pinggisaman papapantod pangindapuan micro tungonini om uha-uha PMKS dahil budget duvongay bu duvongapodom tu kikotumbazan do kapanakaday mongingindapu kinoizonon papobohi asil dioho id nasatan global ka di Popo Poynobos Faculty Paghuhudan om Pagindapuan UITM Lan Sabah Professor Madya Dr. Nabila Azwa Ambad pangunsuban kausinan pinsinghean kabahan kapohobusan certificate halal om pemogunaan digital nopo nga vokon ahal kiguno moy dokobu o PMKS at hohobino id pagunditi.
1: Usahawan ni juga disokong dengan latihan yang mencukupi agar dapat meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi daya saing. Kalau boleh sekiranya kita tembus pasaran pasaran global lagi bagus kerana MDEC bersedia untuk menyokong kita dari segi latihan. Begitu juga dengan NADI yang telah diumumkan.
0: Kita po imana nogi i Dr. Nabila kapang kawasan PMKS om kapopuvan kapagukab do hobi ginumu ko sivatan pakalajaan id Sabah. Pinosoto nogi dasido kapokyanuan na papang kawas kagaganapan montok manokodong tangazan Sabah dahid bogizan pamuta naman om pungin. Awasi kepenuhimaan di Pu Parlimen Kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi do kepo mauangan kepo bian Sabah dari budget do bongai budu bonga padam tu pokianuan di sido do posikapon do papana projek Tagazo miaga Southern Madani Link montok menguhan kakakasan kepenikidan lotilik id piahatan tisan kehisaun om tisan kotonobon Sabah.
2: Jadi antara inisiatif yang saya pikir wajar dipuji, wajar diberi penekanan ya, ialah terutamanya dari Elektrik Sabah itulah untuk Southern Madani Link yang menghubungkan pantai timur dengan pantai barat Sabah ya, sekaligus boleh mengurangkan frekuensi gangguan elektrik.
0: Pinapayho i Datu Muhammad Suryadi diti kuma kapabalan di kahapas pinapatimpun kapanandakan tadaw kahidasan pamumusaw son vinaun nazatan hamin pengusapan tawaw. Unsubo na gidisido do mengumbasi lan merotay kalabakan sapulut mentoko muhigan mamomaguno. Awasi kapanaymaan datuhun ginumuan o kapointahangan do kapalintaan mamauang kapangusinan kaupisan katainaan kapalintaan JPA kuma tanak mamasok Sabah om Sarawak maza budget do bungay budu bunga padamtu. Pinggisaman dihono po nga impon giguno montok papayimbuhay Hansanon ikitayhaan om kikabahan montok katundan Malaysia supaya ka mangingkuang timbagat paganakan iau songkuo kino konunuan iti tepiumanan di Zuraida Juragan om Nirsida Aching.
3: Pengumuman tajaan ini memang dapat membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Dengan tajaan ini, saya harap lebih ramai lepasan pelajar mengambil peluang ini untuk sambung belajar di mana-mana universiti lah.
4: Diorang ni lah bakal pelapis negara kita. Jadi saya harap pelajar yang layak dapat ambil peluang ni untuk sambung belajar dan timba ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
0: Zuraida Juragan, Om Nirsida Aching.
5: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Bion do kaplintaan o atag papanaw pungunsuban po imbida montok manguhan panginaman bogizan koy dasan id Sabah. Kadivazon Montili datu suri panglima Haji G. Nor untuk timpu diti mengunsub nogi o kaplintaan da papanaw kalalahan no kaposizon iopulokis sampai na papanaw tadaw spot Malaysia HSN om do monikid taun moy da tomoy mo at tuhun nga vi papapanaw kalalahan no kapo season ohidas om ohigkang pinapoyho no gi diti pinapoyho isido diti untuk pinapatimpun kapanandakan HSN na tatanpogun id padang istiadat tuaran kadidatu Sri Haji G taun diti pisosomo da Sabah modimpot onom ngatus himong ngapadamiso ngaibu onom ngatus opod komungan maza himo zon paimbida miaga do tawau sandakan bofet kudat om keningau om tutulus adari pengunsub kuma kapagatan kololoizan om impon mogium kabahan tuhun spot sukod vagu daida babazan liho pinambit nogi o sakaday kausinan kiginumu tahungoy bu ringgit kuma padamiso ko saan spot uvang tuaran suvay ko kapahapasan somok himong ibu mampazat kepenungkusan Ria om mamanau Ria Madani. Nupihi uvang kunak sebagai menumpuan do kapanandakan tadau spot Malaysia HSN nazatan bogizan tawau montok kumainsan nogi miampai komungan hobi apat ngibu tuhun. Pinapoyho i panakaday montili katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi kreatif natu Sri Dr. Anil Sandu kaponjulan diho pinapakito do minggisom o kamontilian do mengunsub kapagatan spot om papoyin buhay kamuhakan opulokis dahil spot i nasatan uvang tinubung si do kapabalan kopyon do kapananakan HSN nasatan bogizan tawaw id kunak. Namot diho kadidatu Sri Dr. Anil pinapotonda o kapulintaan pogun do kapobian montok kapanadaan kompleks spot kawagu id kunak. Iko po nga atag mangano kinaisonon mantad tinimungan Guthrie Baino mindad do topiangazan paimpono. Proyek kapanadaan kompleks spot diho pisosomo ada di pengunsub kuma komungan tuhun magigizon om impon magium kabahan kapapagu da tuhun spot kinaisonon. Namot diho hobi tahong ngaybu tuhun magigizon minampazat kapanandakan tadaw spot Malaysia HSN nazatan uvang sandakan kadiadun Sungai Manila datu Hazem Mubarak Musa HSN na po nga impon tabasi da papatanom kaubasan min spot om papogiot pisaan tuhun nga vi maza kalalahano Malaysia Pulokis.
6: Harapan saya agar program ini berterusan karena saya mendapat sambutan yang baik dan saya percaya program ini juga menyatu padukan masyarakat khususnya di Sandakan mau juga di seluruh negara.
0: Komungan iko posontop kozo mantad tuhun mogigizon posoihi keningau kopian dot kapanandakan tadau spot Malaysia HSN nasatan mogizan sokit sa zodobong ibu dobong apodamanom tahang kinabuon do kaponjulan mazapi saan tuhun ngavi no sizun tinau kadi adun liawan datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi kapanandakan poin bibida diho pinapokito do no koing kavas to pipiwanan tuhun ngavi kuma kegunaan kalalahan no kaposizon no hidas o mohigang pino poiho isidoriti di kahapas pinapatimpun kapanandakan diho id kompleks spot keningau. Begitu supaya babazan pinanjul sampai no kopo nongkusan Ria Madani kopo kitanan kohigangan sondi om nogi piboyan frisbee om mimbul. Tuminda po i mohoingon tegaza pagun Sabah tun Musa Aman do pitimbungakan Council Raja Ngawi ko 200 tu ngapadam tahu i Hongkod pagun. Seminakai i tun Musa do kapal pembida i tuminuhud di jam ko opod himo ngapadam himo minit do ngasubab ko niap. Pintano disido i gana tutup poon kapal tumuhud. Sang pemegunan Kota Kinabalu Mufti Pegun Sabah Sahibus Samaha Ustaz Bongsu Aziz Jaafar upisol tetuo kepelintahan Pegun Om Pisampuvan Om Nagi Nuzunan Kepemuanan Istana Pisa Samo Kanjul O Pitimua Kandiho Donto Kepodom Empat Om Kepodom Himo Wuhan Keopod Diti It pemusan kena ngazubagu iti tuhu da abal Popo Bio Sabah do sisa mengopor lizong ringgit manakadai sikul sina kotinanan okon ko agama Islam. Bajet do bongai budu bonga padam tu, Popo Bu mengingin dapu PMKS id pidagangan global. Hingga kan iti abal mantad Sabah BFM, abal iti nuhud di Ramham Nizam Jahamin mantad bogizan abal. Ahal babaino om pinadahin ni bos kadazan di Andrew John Goninu. Kopi Fosian, om tabi Malaysia Madani.

0: suarau tomoimo.
1: Tepenai kong api tu temuan petokono namot dan memohi setogi namot tu kivaditi duvo kepehaan dosuang hamin ipomuson ko.
2: Kasayimbaan bos kadazan, manak diazuh kepehaan.

Ozodi Rosalind Masabal Oduk Noid Ginavo ka O matantu na po Iba di kapamusik do ka naman Di timpu di pagui Kung wawudah ozo mega dito.

0: Ozo di Eleusis Nio di Tino di Kakal Zoguminavo di Aura. Tapi mau bagun toko pemahaman dan semusut. Sama BFM, Kopi Wasian.
1: Kopi Wasian di Amanadi.
0: Kopi Wasian mulia kak.
1: Nadi pinko tau di tebai na ba wasi tivo udah tawan.
0: Nah, iho no. Wasi tivo udah tawan om toko pengaun siko.
1: Oh, tivo aku pun lagi ngaun siko na gitu. Aku nadi

0: Bah, main apa musa ai pamusan tu?
1: Bah, habis pegu pai masuk sudah peg peganakan tu, main pai di nano, hancan sudah ada. Hihi dah, tak kena dah.
0: Amin.
1: Aku tahu dan. Om ku mana gede? Kawan ku dipegule kong, kondom ku hazau di lozolin tu, lozolin. Payungau ke padang kongau ke di kawan nu mentate kampung lamaya do pendom ku hai di kawanan tu kau digului miampai di mili lozoli mili masaban ge azu nu kaja kanu kaja de nu azu nu kaya kopi bosian na tadau minggu dai dia azu dai nok ya kumar ge de so ya vi itanaku dai nembono positif om so ya vi nak jepinai ku amja ka ku amja di ku ave do dai ho kampung ko sigoi kampung mang do kopi bosian do selau minggu kumana ge de ede to Australia de tinga tono ke santenanu dai nokyo engkan pason ku dai dia kumana ge de los kopi bosian do selau minggu los kumana ge de melekadolis semboko no aku kenang ku bago hehe dah sini tu aku ngau hong nup hancan sudah do dah sudah tak kau do sogi gisom pada polo lau pada pemegunan malaka dolis so biabi kino pangan ku do ni kampung kita aw kawan kapi bosian do pada minggu sa senang ada ginapa tak kau tu nak kau lolo nak tak down. Ancan juga do hidah tokoh kyo. Kuman lagi di tepinai ku kampung Nambazan. Do tepinai. Ancan juga do hidah sekenong ngasih dahin no. So biabi imak kinungau do. Lidio sabah do kepangan kadasan. Nakano no makinungau tunekot. Gini ngo mati do. Kepangan kadasan. Husau daw ngane ko tengok gigingo. Iye no JJ.
0: Ketahuan dan nakano melihat kak.
1: Ya ganap po.
0: Naikat finansial so auto memo tantu na poko simpan bos kadasan om nagi saba VFM kopi pesian ko madio sungavi dai dambo ko na po makinongo hansan da ba siam tatamis ko da dok pom bus tra uti dai mo toko pengapan do semusut saba VFM kopi pesian.
2: Halo tapi no
0: nah dan si
2: oi dan si nanti
0: nah dan si naikat finansial apa
2: tiap
0: ah, nombor kau di mana?
2: Om, itu kasar tuaran.
0: Tuaran kenapa? Om main apa hembus sok?
2: Om, ya, om, aku lupa bicara tapi naik.
0: Kau tahu dan?
2: So, kasar itu orang aku. Om, aku nak bilang ni, sama lu lagi sebulan, masa nanti lu kali sebulan, om, masa aku nanti, om, aku nak bilang nanti. Sebelum balut ti, luaran ti, ya soilung ti, ya sip, om, kapan ngawit, ti lah, konte tong baru ni, iu tu, no kapan aku dah siar, salop, om, aku nengi tong, aku nengi dengan tong pisan-pisan kulo, baby, alam aku besor, udah gaya lo kasari. Om, sebagai pasan, kesenangan untuk dalam minggu. Om, kenalnya nggak sumba yang beten. Hari mah, JJ.
0: Oh, kata apa dan? Enak ada si?
2: Oh.
0: Pembusuk kepo itu ya pasan masa do WhatsApp itu. Om, I Florita Kinajil, kopi masih anda ngusuba. Tapi tadau minggu tapi pipasan mamason kemari Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Monica Eng Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Jose Botilu Maris Marudim Ingal Satur Adila Duvanson Emilia Gom Mania Gansing Alice Lim Om Kampai Nogi Son Tobi Aku Naait Aku Nogi Hivan Idi Jatera Banyak Kota Honan Florita Om It Pason Ku Kadao Ono Baliozu Hansano Hidas Tomai Mo Om Tiang Buso Toko Piang Buhutan Denamot Potoko Udah Poin Pasi dari pemugunan niti tapi pembahasan Florita Kinajil Sabah BFM Kopi Bosian
3: Kopi Bosian ini kira-kira DJ
0: Kopi Bosian nah dari ingkua apa